Kasie magarain. Tan kasi, var kasi, kil kasi, mel kasi, tan madure pattanang avla pinande. Kasi ay valum kasi magarajan, petta dite kanmeniye madire virayana, kanak saberi ki varikandra.

0: Mereka koma dari bandit sorwasi. Hei, ani.
1: Hei, tanya.
0: Hei, mereka. Hei, koma dari mereka. Ani, hei, hei, ani, hei.
1: Hei, tanya. Mereka
0: juga tanya. Hei, koma.

Bukir madu pan, bukir madu pan. Kakak, sosor muka. Kasih menawa kabudu'an benen-benen yang enak kerukir, batu-batu. Mangkin ngangkak sempo.

Tak ada tetap kekurangan lengkap Manabi pancen katanya tak ada setong sego koran. Manabi sapa ni kak? Tore pada masuk dok kasuton. Reng.

parum ne woro tempet rekan tidok ne woro kan iye. Tak edat toreng aku ngesosrono. Edat ora ema digondok petra kan tidok.